siame vo vo vo. No jagbagba yonya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe doa mukao negba ni tegbe la go e cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla

mau. Fike bele po galea mukao. A uke bedua mukao. Negbani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame. Be anya nu kole da la webu meo. Be anya.

ame bu benya mu kan ame bu o no nya doda siwa vovo ma no asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.